0: Mary Paulo lembur estilo singolo jo kenyang uno tosar gelenyo osar gugul enginyang andu gengu juga ada dua belong itu yang kawanja
1: juga engku oris
0: oris malu training
1: ya lah juga ada dua show dengan ni monas puti
0: iye
1: nade yang kayak talent ni miyolo kuniusu
0: solidegi yolo gina
1: no
0: oris nyu Frank solidegi kuta
1: oris nyu kwanza oris nasi solidegi na kiri port ni nyu puti karena adi na nuru monas puti ya nyewe
0: pi
1: aha
0: ehe
1: you know enna nake do ni dry practice na talenta mu robingi gura na reja lu re concentrate baadaye na ngai ndoke bona juruj rugby yolo rugby
0: ega samana yaga na loña
1: yaga du yolo ogi high school erone ke grajo ke ndero zero ora na si de rugby igwerai bongol to kanye lote mbira yango wan lazima piten lazima sibi ya ngufu ni ata ujuzi
0: sawa lazima piten niara ujuzi ni golsi
1: inning na mara dua ba shida tena na kage kure na ngolo ngana kulle ni ngra dalare age ti lo inyale sho erre bintu na ji handoff yani yore le ngana limited mbira na age shuru no sene nyabe ge mponya be mi woru ni nyano nyo
0: mbira
1: ana du bira sho be mi mbonga we ni mbonga ni music ni na nga ni music ya baiki walda ini dua baiki ngolo ngana ni mbira
0: ehe
1: ba ga so jile ga ya form vo le mesa bu get padala na hoy handoff shu gunya na hoy lo idolol
0: ayaya
1: ka ngolo ngana ligo sho ngo sho idolol idolol
0: ne rogu ngop
1: yolo yoro jogi de mbogi
0: no longer bay
1: no longer bay na sey da jemi kure jojo dua kato
0: kayila nyorol taw kayila nyorol
1: men ni na nyaba lay te saka be ba atara mo ko ni ame gure ne mbira na
0: eren ke soroma ayi la yi soroma sha balu na botoro ka pa ke
1: e ke ra ba monolization ni lukwa ka bara mingi
0: pa ke
1: ining no long ke bay wore siyan kai neti na ri dugna yo football sawa
0: football
1: na tournament
0: yes
1: ni mpanganga aga no bagara du nero na ke nyi jembira ta wala sai mara yul dulu ngana kembira dugu yanko be ke ndobir en team ni gi wi ni we ngai team a machine nan
0: yes
1: e muru wa fulani hu ko ndani ndani dia wa ngishu na malimu muka haru gulio sai be ke ji ngoja de gara barap yo lenga ngor bawo yaja
0: ugundi
1: ehe na ke ga ngoro liyo ngan de jo jamani ngam nere mendim me gureti kollo first half de device arenta ka bi lol nga na kollo ko mberi ngane ho maya o jere ndim
0: o sire ehe
1: de mberi yo pero la giyo ro mare bara ni mara valdo ketro na metamu ka ro na menena na yo lol nga ni ro la lem ni sudo
0: imagine when life was life
1: ini ye ka ga ra ta fauti sai yango
0: ai
1: ora tiuti lemurwa
2: ora tiuti lemurwa ya ge yodo ga ni o di dan ka da sa ji le ni da ni jorna ni je le ge ke na se de lu me ye ara ni ngori ne gre ye ma ye se ti da ma ne ye ga da la ra gre ga do ga ni be ga la ga ma ne ne ara ni mara ga ye ne ki ja ba ga ye ni jere da ba da do ara da ni bere ko ba ga ni da la ga sa pe ngi sa be ta se na ta de ga ja na ra ni ko ne ngi ye ni ya la fan ya na na na na na la ga ni le mu na na na ga na na na mu ya ala ya ala ga ye ala da ra ga yi ki da ya na mu ya ni ne ni ga re ki ala ga ni se ba ga ni ala ga ye ja ra ra so ngo ne ni ne lu se ri Lainara belum berada di sana mungkin naga iye, udah naga naga umur dari kau berumur dari kau harus nenang ada siapa dia dua, siapa yang main dulu? Kita ada nama jauh kita ada nama pun ke mana central, orang kapan main main dulu, ini naga kerapa ini mana aku free nanti mau, ini apa apa lah isna, ambil terang mau nengen naga naik dari kau na, orang orang lain dia orang kau jadi rujuk dulu dah gitu na, angkara ni dia lah ni dia engko kenya na ala na ngwa na na lo na ni sacha ala na jina na me ndene na re ni mara ga ye na re sia ye do gri na ga ndang ga ndang ndang ra ga na la mi na pa nda do ya ara le ra ga ya de ru ri sero do gri nda ga ye no gi ndi ga do gri na ga ye na ko ne ja ra ni ngora na ma ya na sam ala ni ngora na ma ya na sam ni mara ga ye ba ni ala ile ri mlang ra ga ye na je me sama ga ye ga ra ga ye ra ro ne Aga gamira da gira bala gwa men ne gwa gira ba garra ngali kundo mo ne inde tara do ga gamira da ngali kundi mai sirin ge ma na udo Ala ni ngone gira jene mai na mai ra fam ada ni orang gini jina ni jadi sendiri mula mungkin jina ni zaman kali puni malam mau nuare malam mau nukuni mereka orang kemana udang kemana istirahat tamli ye mana ini dia ada ni orang yang kerja ni amanya na fan ibu kita ada ni lah nak tunggu nak susu nak raga iya suka ni landa ada ni orang raga iya suka ni landa raga iya na ini raga iya landa Israel lagi Malaysia ini landa Indonesia lagi ada juga ke ingatkan na Israel serangan dia tu bila kerana serangan ni Aira begitu, nanti ujung berangkara lagi nari cara nak gula nari jalan nari marah apa lagi? Ibu nabi rizinda kira angkara lagi napa, entah napa, nanti sabu apa, uling na, eh ujung juga rizinda kena, dari raja bayi na ujung ini kagak serka rizinda kena kerba lagi, aku lihat lagi na, aku lihat nari suku nabi rizinda kena kaga air misura macam ini minum. Kalau rizinda lagi jalan nari saya juga orang orang berumah mereka sini ni aman tak sini ni aman tak salah sini. Anak mereka ni amu jam sini macam ini ni ambil juga nari nane jamu, orang nari sini guruma nana angkat biari nana guruma ni begini. Kalau ni kalau lama ya lakukan orang itu kerja ya sebrali, zaman dia kerja sebrali orang. Lagi dari orang yang masih sebrali, kalau jalan jalan masih sebrali ni kerja ni lah, mana pernah tu? Kalau ni orang ada kerja sebrali beli ni nasi sebrali amu, negara nasi sebrali dalam pisah sini orang. Agar orang pisah sendai kata orang pisah nasi berani amu, sendai itu sabun naifana iban ini yang agar orang biasa sih sendai, agar orang nasi berani majul orang lama serikali nasi berani, lama ini naik naik ni lagi lembih ni dan jangan ibu ni luaran nada ni jangan amu ni asal ini naik ke naik dulu monye,
0: naik entolu monyewe.
1: Danis.
0: Dicho wora tuti.
1: Yes.
0: Aishoro kulingana na mila na desturi.
1: Ora tuti lemurugwa. Na pongezi yoleng Danson tola tuti lemurugwa shole ngamnu somba bo ken na bo itodo kwa. Aishoro na no Danson Maxi Nara 83%.
0: 83%. Aramaya. Ayaya. Ele wale. Ayaya. Nolong gari. Merenya. Ayaya. Malama ngamai. Ayaya. Ayaya.

0: Show my records.
1: Tengo monaco simbolo de la niña Josan Kenki, la bello una sai en Kakenya, sa un nangor la ganyora tomon, we sit. Kaki, hali ya taharuki.
2: Hali ya taharuki.
1: Ehe.
2: Warangai hali ya taharuki narudua.
1: Ehe.
2: Narunimo.
1: Ehe.
2: Nora ba yenu rejogi.
1: Ehe.
2: Negu ya runene wangu nibao.
1: Ehe.
2: Kisa na maana.
1: Ehe.
2: Narudua ke angitia swara iti adu waji.
1: Ehe.
2: Ya.
1: Nijaru. Kazu yae.
2: Nijaru mele neto lajo. Lele.
1: Ehe.
2: Kake kele lega sabu.
1: Ehe.
2: Yamba ngubo.
1: Ehe.
2: Mariji ngaji.
1: Har.
2: Azem barge, bagau sham, na bagau, kusha.
1: Oi,
2: dubi angu, pakeji. Wale nui kara ilibia chara ejobe wo. Ne rodwa sanya lafra ya jogo ushiro.
1: Yes.
2: Ne meno sirima.
1: Tiara dubi.
2: Ajaga dualra iwob.
1: Tiara dubi basarao.
2: I mean to alda mera na ibi diji neji nagara duhi yolo wajo kai gori ni la njerege mene ni meti yanka juu
1: we
2: mene ni kiboro
1: pora ni kipora long
2: ni pora ndo sanya ni pora namu kwenye lo ni la wenye diye milango juu bi bola isik
1: pora toki ni mbongo madui na situation shiwali. Hai, hei nyorna regge, hei nyorna regge.
2: Hali ya taruki.
1: Laudia kende keesha.
2: Ya.
1: Amara nilo siri maneti yanka vya hii aji.
2: Hei unjiri ni ninge sauti, ni kuli kushukunija.
1: Tia yungu ni marasiri yada.
2: Yanka kenya maanya nefem.
1: Ni nyana.
3: Aira kende.
2: Wee.
3: Tungu oling.
2: Ibo oling.
3: Ewa yungu ya masi yangu.
1: Atanga mwa kabisa.
3: Nasir nama yang negara mula kami kita buat.
2: Karim.
3: Aja ni nasir ya na.
2: Eh.
3: Nasir dia mula ni kerja apa nasir ya na.
2: Eh.
3: Jadi kita orang ni di kursai.
2: Eh.
3: Mana ini yang kesian.
2: Yes.
3: Ini mana bawa benda nasir ya na.
2: Asyole.
1: Juga bawa kena nasir ya na. Tiada orang kaginya main. Naya kerja juga nasir ya na dengan kaginya.
2: Yang kaginya main FM.
1: Kau dah suruh orang
2: yang ganang
3: ada nyang?
1: Ibu
3: oleh.
1: Ibu oleh.
3: Ia macam siang. Woi. Ia dah dia orang orang yang gua kamu orang yang ganggai. Ia dah orang orang kamu orang orang ini marah semua goleng.
1: Oh.
3: Ayo dia dia rara.
1: Eh.
3: Eh, yang lara dia dia rara. Kita dia dia orang gua kamu dia macam orang dia rara dia tu bego.
1: Tiga orang orang rara nak jangan gua.
3: Orang yang ganggai.
1: Itu nado siaga dia perlu.
3: Aiyah.
1: Orang ni dua tata.
3: Oh,
1: ama ni angko naji eji ang orgi
2: orgoilang
1: orgoilanga.
3: Orgoilanga.
1: Eh?
3: Awak ni hanggai ku lara ni ninge nawa.
1: Ini ninge tu tak orgoilanga.
3: Terapa ni lang.
2: Woi.
3: Aiy, orang tu yang nak tu mana?
2: Eh.
3: Elero monodu amera ni gile.
2: Ninge tu sih memang gua kebalan ninge nampul gua.
3: Kamu berasa yang baru, orang yang ini roro dia ni bilang dah lama.
2: Ia langkap najis masimba.
3: Masimba.
2: Masimba.
3: Ah, iya lah nyerang ayamu. Yang baik ini masimba makan yang bersih lagi. Lu nangar lu tu naik gua nari.
2: Ay, nangar sih bermi yo lah. Kamu nangar ni milu. Orang masimba naga bongor kau hilang.
3: Kare nari muda nani.
2: Eh.
3: Nani ni nari kau.
2: Oh, nari ni dua kali nini.
3: Jadi lu kau hilang kan? Naya lu kau hilang.
2: Keju orko ilanga.
3: Ira lah nyangai.
2: Hmm.
3: Kalau naya tu makan jeroro mana jono jono dia kerana gelak dongai negelak.
2: Eh.
3: Anaya nak eh negelak.
2: Kau kau ingkar aja kita seria na.
3: Dah aja kita pun nara seria aja yang kamu lawan sama reuni di rumah mama ibu sama bapa lah.
2: Eh.
3: Naja yang malah kamu ni di rumah sama jasela.
2: Hmm.
3: Di rumah mana sudah mama den.
2: Eh.
3: Nolle beri orang gua yang ada jagi. Nolle mele beri orang rasanya jenawi. Beri hema. Nada yang rasanya jeli. Mama juli aja tu mele beri orang gua. Aja yang rasanya mengira orang gua nada yang rasanya jenawi. Karena langgali beri orang hilu rasanya jeli mah. Tunggu na bo, bila orang gua siaria bo, kena rasanya nala nyerangga ya muka ada raro lori. Ada lah yang lain, kaje. Nasib naro jasa, nabo dungan naga mu. Merah naro dungan ini lelaki bukan hari hari.
2: Eh, kasih babi.
4: Tuesday kuna fomu ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. When ni jenzi unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee. Send your request and submission to 0757 725083. Saa hii natupatane.

0: Sao Sunshine Sauli. Sungguh lebih banyak nasi yang kagenya tiatu, yang kagenya mayen. Kegera juga tiap orang yang tadi nanti tiatu yang kagenya mayen. Tosho juga nasi musafari kamu. Ete lelak lelak le SMS dari yang karena najum mayen. Dari lelak darah yurit 0785929283. Safari kamu ete lelak kebolo. Lelain ini pokin.
1: Nita juga tanya tapal kupotasa muda. Nita juga ni jump point.
0: Shomo point.
1: Yes.
0: Nenda kwenye point.
1: Yeah. So mtu akipiga ni salamu. Point.
0: Jolona gari mera siriana. Chunda kazi.
1: Enka kenya mai ya FM.
0: Mayan FM, hello.
2: Hello, Mayan.
0: Nina.
2: Raven.
1: Oi.
2: Bowling.
1: I bowling.
2: Ah, yenda masi.
0: Adanga mwa kabisa.
2: Eh.
0: Hmm.
2: Kedanga ni nini?
1: Asidai pi miki ata nyamali.
2: Eh.
1: Engishi ato kul.
2: Eh.
1: Eh.
2: Asidai na nani kare nyamali?
1: Mhm.
2: Nanda mama nafsi.
1: Mhm.
2: Aya dega romare nene na sejana.
1: Mhm.
2: Ada yang cara ini?
1: Mhm.
2: Ada si si kain si barang ini?
1: Mhm.
2: Ada janda mana majen lah?
1: Mhm.
2: Eh.
0: Sholeh. Mhm. Kira juga dia bawa kene entah siapa.

0: Ay, ni kaya makiaju. Emang ada mulai kau tinjau long. Tengah hari siapa aku tinjau baru jebu. Nee, mai kau tinjau re esin aja nenjungori. Nah, eninti tu enolaiyun. Mie enolaiyun kaya nenjungori. Merah ni ara layu kontrol ye. Iya layu eninti tu ino. Nee, ada sebara biru mino. Enjungori ino. Enengkop enongkisu enepokitogi. Amen kare esin aja nyo. Nah, jaga esin yang kuda kuli olai nenjungori. Nah, am hayu kerana masam yo lapak yo kaju ki ikoli. Ya game ya benjoro nabu
1: kasiba
0: esbaro nasiba
1: kasiba
0: egrara tayari ikiyolo nyuwa saje nje ju sheriolo file Kenya na ira tayari mayen elo mayen elo merari da elo ejuwa enegra tejo ngodo enje je ngdu adu
2: mayen
3: mayen alo awate
2: owe
3: uwa
2: sobo leng
3: ara gengara
1: ara ngamwa
3: Iba jerma ata ya jala rasul.
2: Ni nyebi.
3: Ara ni ngingi gwen.
2: Iba ye.
3: Ara na dia nagi gwen na nyam na ngo ogi.
2: Ehe.
3: Apal da na kol dole men ni nyam na ngi ne.
2: Yes.
3: Aga da na jora di zoni mo.
2: Ehe.
3: Iba ya mu mera jerma ata ni otu mu.
2: Epi.
3: Amma bar ma sai.
2: Ehe.
3: Ni ne tuya ga yobi gor ma sai.
2: Aba gor ma sai.
3: Ee.
2: Ki ma na ya je na la yuna bagin jungori.
3: Ee.
2: Mm.
3: Kaya gora nadi dan naga iba, maka iba ribari ibal dasadi.
2: Yes.
3: Ah, kecuali gora kencingnya cuy.
2: Eh.
3: Tapi masa ini nadi ngok, kengok yang besar, suwe orang jenis terbaik, nama kita ini nawang tu je ber.
2: Hmm.
3: Orang biasa ini orang ini cuy, naga ini sharing gua buku ini sharing gitu.
2: Eh.
3: Jauh nolong dia ke gua buku, tangga ini dia ni, nembel yos dia pakap.
2: Eh.
3: Aku ini kencing gitu.
2: Amu era bentro nadi.
3: Ee
2: mara jora mama e mara jeng anga nga bane meti olayoni
3: ehe
2: na kibo kya bagentro na yiki nangi nyo
3: olayo
2: na automatic aba ina mejolo ne luwe ngore njungore na nga jeji e ilikuwa
3: pero na dinya ba biyolo wa jeke dinya ba ina afidai
2: ehe
3: ya fa ya bando yi
2: e seba
3: na na ba ba na ye wa wa la
2: e seba ta
3: yelle ndi jenjo to ne melio
2: ehe
3: yelle ne meyolo
2: ho
3: Kalau jual dah
2: sah. Eh.
3: Mere ni jangan ikhwan ini, ikhwan jarah bayar.
2: Lejar
3: lah. Eh, orang nak diosi, orang di sana bagai dua negri, bagai dua arah bukan kita tu jawab nama.
2: Eh.
3: Kalau orang nak dia nak tu jawab, mungkin kita nak bayar tamu kelam meyul.
2: Yes.
3: Eh, insurun ada arah syariah bagi mage entito olayun.
2: Mhm.
3: Orang entito bercucu tu malas sah.
2: Yeah.
3: Mar bayar.
2: Eh.
3: Nah, kita jangan tanggap.
2: Mhm.
3: Ikan ni kau mandi ni ada.
2: Uh-huh.
3: Ia apa kita?
2: Yes.
3: Ni ada sabu.
2: Uh-huh.
3: Nah ikan.
2: Yes.
3: Amunnya nara entuk kita dek.
2: Uh-huh.
3: Ia buat yang kesom.
2: Uh-huh.
3: Ia dengan tadi yo kan atau tu nak yang kesom.
2: Yes.
3: Orang tadi dia dengan yo.
2: Uh-huh.
3: Nah yo kau itu lek.
2: Yes.
3: Ini kita ingin entuk jawab kita dek.
2: Uh-huh.
3: Ikan nama lekai.
2: Oh.
3: Nah, orang nol dua lalu mulai nu. Aye, nengin kau pinjau bokol dua lalu engkau rengketeng. Aye, engkau pinjau bokol dua lalu engketeng ingkar. Kau mungkin dua lalu emar kolala.
2: Yes.
3: Orang buat mai bang tu, tu am me lo dua kita ada. Dia lelo jenjen jungoi. Aje warga nai nama rumah saya.
2: Yes.
3: Emma tu ni. Aye,
2: orang
3: tu jelo tu.
2: Yes.
3: Nama orang nama dengan.
2: Yes.
3: Yolo window ni kerek, ni kan tabo.
2: Eh.
3: Amu korang ada sini jenis itu kecuali.
2: Yes.
3: Nau nama mali.
2: Hmm.
3: Kaya ya.
2: Eh.
3: Nenang.
2: Ni jebi.
3: Jenis itu di mana suku angkai, nama mesuku dalan.
2: Yes.
3: Amu kerja, meraral tak sah tingkaranya.
2: Jebi.
3: Jenis lo ni sor, ni angkai ni sor, mikir dua sabu.
2: Hmm.
3: Ia mengundangin orang itu, ikan menyong orang.
2: Yes.
3: Orang naik ke dalam nama, dia nak tinggal lah.
2: Eh.
3: Dia tak sabar kalau di sana rumah ini. Oh. Itu dia kalau tak.
2: Oh.
3: Agen itu sama siapa yang kain?
2: Mhm.
3: Awak juga kalau mau bukan kerap.
2: Oh.
3: Mungkin tu jawab lah.
2: Aman aja saja lepas sur.
3: Hmm.
2: Jauh nara ini ada yang gua nonton itu, gua lagi aja rumah sini cecehnya.
3: Ayo lo nak jaga jawa. Apa nama cara bukira?
2: Mhm.
3: naga yola kajo na ini. Amad na ini nipet.
2: Yes.
3: Na naya ki.
2: Ela
3: ida gema leka kongan.
2: Ni
3: nono dia kapaogi.
2: Sure.
3: Ago.
2: Yes.
3: Ni nono dia kiu. Ome tapaiya ni tapaiya ngai.
2: Epi.
3: Ago.
2: Yes.
3: Ayo na ina mingi bungi.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Kaya dua kasih dua kena tahu opinion nuka kita yola jadi jengon nene nengai.
1: Nene apa ilin?
0: Nene apa ilin? Nene toy gue.
1: Iba.
0: Nene toy?
1: Nene toy gue.
2: Maya nalo?
4: Maya lengre.
2: Oi.
4: Sula nyandama.
2: Sobo leng.
4: Iba. Maya nani ngronai.
1: Nene nanu?
4: Kejengai.
1: Masih ada.
4: Oh masih ada.
1: Eo.
4: Tumo leo yena na ora na bera rosi lu.
1: Eh ni nyina.
4: Ke bai, ira ga ninga sauri ado. Anga ira ga yena ni yo ninge na me lira ba. Unde masia ra roina.
1: Eh masia rena.
4: O e bai ai na ai ai ro na ma ni ora ga bera rosi lo ba lo. Ana ba ro ga la ginanga na.
1: Eh ni nyina.
4: Mano e de buyan ga. Ha ho ene, aro sa nang ki bana. Sedera agen na ona ini orang nganyer gabar na ini nyer lagi pendidikan lagi ni we pendidikan tu orang kena jalan lagi. Ya aku amor naring we naring kena na na sampai no no bawa gin. Ya aku jual sini nyender lo. Ya ras nyender lo suruh be ihari jamba. Nyender lo na yamager no romor lo. Tapi orang yang suruh ni, nampang nganye betul. Kini orang nganye ni, ni orang orang ni jamba. Orang ni ni ni no ye ni kesen ni. Biar orang ni orang kesen ni, angkang ni orang nara gina. Ni aku nara nara. Kesu dah jaga ni ni orang ni no bawa gin. Biar orang ni betul dia orang ni no bawa gin.
2: Asholeng.
4: Asholeng Allah hilang kira.
2: Asholeng Manuel.
4: Aiyah.
2: Thank you.
5: Tiatu mayana mela maria mugishugunya buduko ya hatari sharane miadom
6: Mayan FM Ewangan Olo Show.
7: Ewangan Olo Show.
5: Ningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibindine nyana sidan nigente sheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepoki wejiniti more sauti moyo.
8: Tuesday, kuna fome ya Gen Z maze, ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni Gen Z, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment, na vitu zinatu affect kama Gen Z maze. Send your request and submission to 0757-725083. Saa hii, na tupatane Tuesday, wewe.
0: Kabisa na nadi ndio ndio leo ni sikiza tino oshi simu ndio oshi na zaidi energy osirata tini wija mgonda ndio oshi igira yesu jingilani sana sana ndo mbona mu kala misimu yoli keraje simu ndio leo sijisho ndio lenkara sho lorike ne mere simu no osho arpayen sho leo ngani yake kage ndio oshi simu na rasikiza tino ndio ngenjo zuri ndio yajo iru mune nyo ama enjoy lo sungolio ne enjoy lo sirara ne enjoy daro na na simu ningila washi ni arewe ni nuko mbele mo ra yala do ngani ngire ngira nyogira enjoy
1: rangi singolio
0: ala naskiza ro na shola ni ngondio orkilu wa jo singolio ala ko re me homa 23175 pirmoki anoro skiza tin
5: o singolio lesa teatro mayen fm.

0: FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Eremayam.
1: Kiderita neke magemba na ibirita yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero.
3: Nare kuna saa de mari ya mari nare nebo tenare shara o laidi ni mwoni tu ila simo lotu mari ya mari ya nebo njoo shiju nduwa nono ama aye ira aye tayari pe incho nkare nono njungore ira tayari pe incho nkare nono ndoye ra sana sana ndoye entito.
4: Yes. Say no. My yana low. Hello. Hello. My yana low.
5: Meta yari bai.
3: Hey, me na regular network.
4: Mayan.
6: Hello.
4: Yes.
6: Hello.
4: Hello. Kini ngro ye?
6: Ah, amba so baba.
4: So bowling.
6: Yes.
3: Yes.
0: Mayolo. Mara.
3: Miara jengkel ada mesti gigi. Jengkel aja ini, enak masih ada yang dagir.
0: Oh, karena.
3: Nih jadi jujur.
0: Oh.
3: Jujur apa aja ini? Sudah banyak jengkel aja.
0: Nih
3: mesti gigi. Jengkel aja. Nih mesti gigi.
0: Nih
3: enak mendingnya. Pakai dia apa? Nah, kalau kau bungkus dulu nasinya, ngorinyo.
0: Nah,
3: dua keringnya. Nah, kesuari. Nih jual dina nih jungkara bagusnya nyo. Enak. Naga sebara jenjeng aku ini, aja lepas ni nanti jenjung orang nyow, apa ke sini nina? Amo kencing aku nanya nyow, untuk kencing?
0: Di rujung.
3: Inno nu kapa, amu nadi jenjung. Ijo nama mungkin orang sejarah aku paham, ada nyapa aku paham ada dua ya. Dari dulu ke bangsa itu najis itu, di. Nanti sini baru rasa sini jitu, jadi rasa sini nyow. Yang kungulukan nanya, MC kiyoi. Nanti rumah sini nanya, yang mana bagai nasi menewi lain nungoni, kita jodoh najo, nanti jodoh hidup lebih lekanya. Merah ini nu nanya entri nih sejarah. Ajarin jauh hakinya, jinak agak separa.
0: Tersiria,
3: kira-kira. Nah, istilahnya na, mending aja merah urge sih kaya. Ais lagi bayar yang kira-kira nonyo.
0: Bayar.
3: Amu darahnya aja emang urge sih. Yang lu ayah sabuk alangan apa nih joy? Yes. Dan joy apa aja bagi emis gioy. Aja nasi nalu, ni dijaga nalu. Alang dari gue, tapi seni juga urge sih. Nanti kaca dia lecamba, marron dia nih gue. Dan ayah kaya tromon, dia tromon. Tuh dua.
0: Mending
3: kira, atas sabuk. Era kol dia bana gaja.
0: Naren
3: tenen jabe ka.
0: Mhm.
3: Nasini ditu gane gaja.
0: Neronilla.
3: Yes.
1: Enkiguana oramadie. Enkiguana oramadie. O kiolong ewiki. Eri shara nege dere nege magemba na iberta yoka kirolo show. Ore Ebola na emoyan torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kake keti loshon lelatiam neisha na nigribom ore Ebola na kita suroi tenembungo sarge araken kamulako oltungani otam kita suroi si emungkilani oltungani otam erkara shileruata ngikompeni osintano arakete nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itumsi tenembungo sesen loltungani owa Ebola ore Ebola bole na moyan na yako imololong egitidwe logonyo leng ining emyonto mputo sesen elorodeng kwashoge ni lobi shote nebosi e waltungani osarge limintekim tendola jo eata kolobulabul arasho eata waltungani liyolum teke baike won ni wash report iwashe simu meshomo 719 ni ngoru embata esio ginotum toripoke won erishar poke suso janka ikto sabuni wenkare narukum aragea sishore alcohol sanitizer menye kake lobat aragea netaroto waltungani oata kolobulabul tenaki ye oramari toltungani oota kulobulabula tasi shure ngilani ni grip a protective equipment ni mpote ilobisani le biotishum mintoki ya paran ilosho noto limugia joketi ya na muyan na atenelo metaa ebayita parana tudua i biotishu ino tongolo ngitikita mobo na atenidol eato arbulabuli le na muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri o ungwesi o motonyi ana nagurkeon yegenyi nkolin arakyo yeyai matarit lelo olo netumiki ebola nimikintoki si aeta mana ormarenke kake mato sujira tiyuta oosipa oita yu ministry e biotishum ure tulikili kwa yoguta ironya star 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 giro kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 arakibaiki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together we can stop Ebola. Wari elera chuti nigeaga ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CGP.

0: bagaimana isho lomo nagi lagi isham kau kena mesam kau kau lomo nama aja FM tiap nak say makan dema itu lomo lagi isham kau itu yang kau ngajar tu nak kira heba orang kafan ayuh lagi kau ngajar juado serikali ada syarat mana main dulu nak gerak serikali Kenya Kwanza itamanya tuan kau dulu isulagna tina kau ngajar juado lomo ni lima kah jangan syarat orang kafan Joseph Lelengo ni ngoro ora isuli amuto e jono do kidoboto e mwenkro para barani skola o sitima tina bosi enjerre o nkajige e grana kitano de shetora isuli amuto e la manyuna kara mara maendeleo tina muri wa bunge tina bosi yankare tora para kule na muri wa gataka gitaka tonka ulile ina kaunti na wareke jiwado
1: leo umetuletea lami na leo umetuletea mazuri tele. Watu wa Ngong kilio yao imekuwa ni maji na mabarabara za matope. Umewatatulia watu wa Magadi haki ya mashamba yao. Watu wa Amboseli huko South umetupanga vizuri. Asanti kwa kupanga watu wa Ngong vizuri. Naomba wana Kajiado tumsaidie rais amalize zake 10 alafu tupangane huko mbele. Na leo mheshimiwa rais, watu wameona ukipanga mashule. Kuna shule 4 hapa na ni shule kubwa. Wamenipatia account zao, Olkeri Primary, Ngong Primary, Ololua na Kiserian. Wameniambia nikuwapange. Tutasimama na wewe umalize zako 10.
0: Imagana golomon egra ora isuli amuto hari ba jonjere egra ita manyo ramara mentelo tora pada pada ni nejoro enjeron kaje kitna muryongo nga ni ramanyo kuliaje ke enjeron kaje na ba ton billionaire imete ton kawle na lubere ngop county na yang county na kaje dole moy kwabe
2: mimi nimekuja hapa si wamekuwa wakizunguka hapa wakisema hakuna kazi ndio hii kazi ya affordable housing mimi naenda hapa town Ngong tumejenga barabara 3 2 imekamilika mimi naenda kuanzisha nyingine moja na teremuka kule chini barabara hiyo ya kuunganisha Matasia na kuteremuka mpaka Kataka hiyo barabara nimemaliza mimi naenda kuanzisha nyingine nikimaliza hapo naenda kufungua soko nikimaliza hapo naenda soko ya Rongai kwa sababu niliwaambia hii Kenya tutaibadilisha bwana na itabadilika na matupu maneno ya maneno matupu itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. Ngong hoye!

0: Entra na van or mai dali-no.
1: Neeku
0: ore pooki toki naa mpaka peerreteni aitobiraki. Aitobiraki oleng peyie, yani ore pooki toki naa enare oshi lasima sinye piata mpaka taata ina wifu amu ore oshi tomono narrip irpayiani, wifu doi oshi ele payian lenye eeta. Kenyokita oleng. Ore sinye orpayian orrip entomononi, wifu doi oshiake ina. Naata biashara mpaka peepiku sinye biashara ina wifu. Yani arrip. Agolie oleng.
1: Tagolie oleng.
0: Neramat. Oleng. Agolie sawa sawa. Ana nyo dole langa na jiyo yo. Eji Timoteo 5 years. Nejo tineti yo lunga lemi gulie. Ormari lenye. Lemi gulie lenye.
1: Ormari
0: lenye. Nejo nesulaga lelo langa ji. Engiri kuro. Nejo na thorno saidi. Alang lito nyanga seruku. Yain thorno lunga lemi gulie lenye. Na ala li biashara kedi ya thorno mari. Mkene nyo nyo biashara. Eme thorno mari. Na wajiru nga leme guli, leme reten, lemita na formaida lenye, na adhorono pi. Yani kiki siya karegori, ondo kuting, torok. Na hama dapakit ni wajira, endo kini kijoto nyo, formaida le, asho, oramati lale, dura, rola ini ningoni, endo ondo yi ejumatatu. Marala jikuwa tati shara, na jake mashini, uwanga rolorika.
1: Iwanga.
0: Ajaka nami uwanga, nijaka sinyama siya rango naja.
1: Uwanga. Uwanga.
0: Tolori kan buang buang buang lah. Buang hanya kan cakap lagi dengan amirung orang yo yang kurma ini. Nah orang yang nana abang itu juga kasih. Walaupun tenggara kita nolongi jumat satu. Dari nebo juga lagi nunggu ni.
1: Dari nebo yuk kuasa
0: sungguan.
1: Baka saya gerak bayar.
0: Satano, sasita, sasaba. Yes. Ini juga kasih lagi macam yang kai. Baka nani tu kita doa merapai. Kena gila elo. Elisha la doi ele tabo. Dosi ni ele tabo. Mesi ni ngoronyo. Nguruma.
1: Nguruma.
0: Enye. Kajangara na yola shele ngiren?
1: Ajina no masi yata.
0: Yes. Nikitiki na ye. Ole.
1: Seri.
0: Le.
1: Mm-hmm.
2: Ulu show.

Sie. Orang Shumba kiri si mas. Ina berapa dari suhu tu? Anak burunya jadi. Anak burunya naror malam. Malam beran naring kiri. Kya yar kara maring wesin. Wanare mengwarara. Kya yar na bermaru nyedia.